samaiki rawoni sai kai shugabana kai bari ma dan yi santi a cikin yabona sai na tuna ga matanka Ahmadu.

0: así que nada, es Katie Aru.
1: Kalau
0: saya kata dia, kau yang kau nak kalau saya kata dia, kau yang kalau saya kata dia.